Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Baik, Teman Pro 2 24 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. PT Kereta Api Indonesia KAI mengangkut 4.438.999 ton peti kemas selama Januari hingga September 2026. Realisasi volume angkutan tersebut meningkat 19,57% dibandingkan 3.712.477 ton pada periode yang sama tahun 2025. Namun berdoa pertumbuhan volume angkutan tersebut setara dengan penambahan sekitar 726.522 ton barang yang bergerak melalui rel. Nah, teman berdua, pihak manajemen KAI mempublikasikan data kinerja angkutan tersebut pada Jumat 9 Oktober 2026. Komoditas peti kemas mendominasi sekitar 48,5% dari total 9.148.571 ton angkutan non batu bara milik perseroan. Volume angkutan non batu bara KAI tumbuh 2,6% dibandingkan capaian 8.912.566 ton pada tahun sebelumnya. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba mengatakan peti kemas menghubungkan kawasan produksi dengan pasar tujuan. Pendapatan dari sektor angkutan non batu bara perseroan mencapai sekitar 1,95 triliun atau naik 7,2%. Nah, teman berdua, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekspor Indonesia tumbuh 4,74% mencapai nilai 193,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor ekspor non-migas berhasil mencatatkan nilai 185,63 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 5,48%. Aktivitas impor Indonesia pada periode yang sama mencapai 186,39 miliar miliar dolar Amerika Serikat atau naik 19,84%. United Nations Teman Produk Trade and Development mencatat jalur laut membawa lebih dari 80% muatan dunia. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

Baik, teman Pro 42 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dua informasi kasih hadirkan kroner kalian edisi siar hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Menteri Pertanian atau Menten Andi Amran Sulaiman mempercepat penyaluran jagung kepada peternak dengan harga terjangkau. Percepatan ini melalui program stabilisasi pasokan harga dan harga pangan atau SPHP untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pakan. Nah, teman Pro 2, pemerintah juga mempercepat pengadaan jagung untuk memenuhi kebutuhan peternak di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Amran mengatakan percepatan distribusi dilakukan dengan mengoptimalkan stok Perum Bulog yang tersedia di gudang. Langkah ini diharapkan membantu peternak menjaga keberlangsungan produksi dan mengurangi tekanan biaya usaha. Menurut Amran, teman Pro 2, masih ada kuota SPHP 150 ribu ton. Nah, teman Pro 2, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, distribusi jagung SPHP diperkuat melalui pengiriman dari sejumlah sentra produksi. Wilayah pemasok tersebut antara lain Gorontalo, Nusa Tenggara Barat NTB, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Sulawesi Selatan. Kemudian informasi berikutnya, teman Pro 2, anggota DPRD Kota Bekasi Tanti Herawati mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi, mengingat kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi. Menurutnya, teman Pro 2, dorongan peningkatan kualitas layanan kesehatan merupakan aspirasi masyarakat yang banyak dihimpun selama masa reses DPRD Kota Bekasi dari 8 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Tanti juga mengatakan selama reses teman Pro 2, ia banyak berdiskusi dengan warga mengenai pelayanan BPJS Kesehatan dan akan berupaya menjadikan setiap masukan dari warga menjadi bahan untuk mendorong pelayanan BPJS Kesehatan yang lebih optimal. Ia juga menekankan bahwa masa reses bagi anggota DPRD Kota Bekasi penting sebab menjadi momentum untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat terutama di daerah pemilihan. Kedua informasi tentunya bersumber dari rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, baik teman Produe 24 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera terus berlanjut di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sebanyak 39 dari 53 kabupaten kota terdampak, kini masuk kategori normal ya teman Produe. So, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Dijen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Amran menyampaikan perkembangan tersebut ya teman Produe. Akses nasional telah pulih, layanan dasar berjalan dan aktivitas pasar mulai kembali normal. Pemulihan dilakukan melalui koordinasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah dengan mencakup pangan, air bersih, perbaikan jaringan serta pelayanan di lokasi yang masih membutuhkan penanganan. Dan teman Produe, pembangunan hunian tetap atau HUNTAP menjadi pekerjaan utama dalam fase pemulihan permanen. Data Satgas PRR per 5 Oktober 2026 mencatat 1.862 unit HUNTAP sedang dibangun. Dari target 57.000, 27 unit HUNTAP, sebanyak 2.085 unit telah selesai dan siap ditempati. Realisasi tersebut baru mencapai sekitar 3,26% dari total kebutuhan pembangunan HUNTAP. Pembangunan hunian sementara atau huntara mencapai 20.770 unit dari target 20.803 unit. Nah, total Produe, jumlah tersebut setara dengan 99,8% dari seluruh rencana pembangunan huntara. Meski mayoritas daerah telah normal, teman Produe, 11 kabupaten dan kota masih memerlukan perhatian khusus. Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih menghadapi pekerjaan infrastruktur serta administrasi pemerintah. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante.
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada! Spada!
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, baik teman produser, sekarang sudah menunjukkan pukul 10.03 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kesini pamit dari ruang dengar kalian ya teman produser. Karena berikutnya akan ada kakak Olvi yang bakalan temani kalian teman produser hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kita bakalan bergabung dengan Pro 2 Jakarta sebentar di Musicpreneur edisi siar hari ini.

5 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Info Pro 2 edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Informasi awal teman Pro 2, musik menjadi salah satu sarana bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas, menyampaikan pesan positif sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam program SPADA di Pro 2 RRI Tahuna. Tema ini mengajak generasi muda untuk melihat musik bukan sekedar hiburan, melainkan juga sebagai ruang untuk berkarya, mengembangkan potensi diri, dan menunjukkan identitas budaya bangsa. Christian Karayeng, SPD, menekankan pentingnya keberanian generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang musik. Menurutnya, perkembangan teknologi memberikan peluang yang semakin luas bagi generasi muda untuk menciptakan dan memperkenalkan karya musik kepada masyarakat. Melalui berbagai platform digital, karya yang dihasilkan dapat menjangkau pendengar yang lebih luas, bahkan hingga ke tingkat nasional dan internasional. Namun, perkembangan musik modern juga perlu diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga identitas budaya lokal. Kekayaan musik tradisional, bahasa daerah, serta nilai-nilai budaya dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan karya yang unik dan memiliki ciri khas Indonesia. Lebih lanjut, kreativitas dalam bermusik juga dapat menjadi sarana untuk membangun kepercayaan diri, melatih kedisiplinan, serta mengembangkan kemampuan bekerja sama. Proses menciptakan sebuah karya membutuhkan ide, latihan konsisten, dan kemauan untuk terus belajar. Melalui perbincangan dalam program SPADA di Pro 2 RRI Tahuna, diharapkan semakin memahami bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan perkembangan musik Indonesia. Setiap karya yang dihasilkan dapat menjadi bagian dari keberagaman suara dan warna budaya bangsa.

Tentu peserta didik menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Melalui semangat Jumat beraksi, Petra SMA Petra Songjau berkomitmen menjadikan Pramuka sebagai wadah pembentukan generasi muda berkarakter, berjiwa pemimpin, dan berintegritas. Demikian info Pro 2. Selamat

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong. Jangan percaya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Ya, teman Pro 2 di menit ke-21 dari pukul 10 pagi, harusnya di Musik Preneur ya, di edisi siar hari ini, hari Sabtu, teman Pro 2 bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya, setiap hari Sabtu pukul 10. Namun sampai dengan saat ini ya, kita belum bergabung teman Pro 2, mungkin tidak akan terlaksana ya karena satu dan lain hal. Sebagai gantinya, Kak Ulfi masih terus akan hadirkan lagu-lagu untuk menemani suasana akhir pekan kamu di hari ini ya. Mungkin ada yang lagi beres-beres di rumah karena memang hari ini hari libur ya, teman berdua, tidak ke kantor, tidak ke sekolah, tidak ke tempat kerja. Yang pasti tetap semangat buat yang punya jadwal berbeda ya, teman berdua. Yang pasti ada yang libur, terus ada juga yang harus ke tempat kerja ya. Di pusat perbelanjaan Kota Tahuna juga selamat pagi menjelang siang ya, untuk semua yang saat ini sementara beraktivitas di sana. Di supermarket ya, selamat pagi semuanya, peserta juga ya. Tetap semangat untuk kalian semua yang lagi beraktivitas di hari ini.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih?

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Perdua 4 menit dari pukul 11 ya, 5 menit dari pukul 11. Saatnya kita ikuti atau kita dengarkan bersama satu lagu daerah ya, Teman Perdua. Kali ini Kak Ulfi coba hadirkan satu lagu daerah dari Ambon dengan judul Papa Mama Pung Pasang yang dibawakan oleh Shu featuring Kai Hulu. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
2: Ya, teman.
1: Antri.
0: Itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

Cuman Pro 2, 21 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Pro 2 Hitlist ya, masih di request lagu untuk siang hari ini. Teman Pro 2 yang mau request, yang mau bergabung, boleh langsung di WhatsApp. Kita ke WhatsApp teman Pro 2. Hai kakak, hai juga, aku Mindace, mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak kak. Yang berikutnya teman Pro 2 masih dari WhatsApp. Assalamualaikum kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya kak, aku mau izin request lagu, boleh nggak kak? Semoga siaran kakak siang ini menyenangkan dan penuh keberkahan. Boleh ya kakak Lara, silakan. Lagu apa? Silakan di WhatsApp juga, di kirim WhatsApp kalau mau request lagu apa ya. Untuk saat ini kita sementara dengarkan lagunya Lomba Sihir ya teman berdua. Melompat lebih tinggi teman berdua.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

8.54 menit dari pukul 11, satu lagu terakhir ya untuk jumpa kita di Perdua Hitlist di edisi siar Sabtu 10 Oktober 2026 ya teman Perdua. Ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: Ah, der Tik-Tik-Tik-Tik.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
0: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik.

0: Kitty.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: ceria ya teman berdua. Kita ke informasi ya teman berdua. Pelaku UMKM batik di Kabupaten Jember terus mendorong lahirnya inovasi motif baru yang mengintegrasikan potensi lokal ya. Langkah ini diambil untuk memperluas pasar batik lokal di kalangan pembeli muda. Motif khas daerah seperti daun tembakau dan kopi terus dikembangkan agar tampil lebih modern dan sesuai dengan selera estetika anak muda masa kini. Inovasi yang diyakini mampu meningkatkan nilai jual produk batik lokal di pasaran teman berdua. Untuk informasi selengkapnya di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Aja Selawan Seven kau tak di sampingku teman Pro 2 masih dengan informasi-informasi yang terupdate dari Pro 2 RRW Tahuna ya. Musisi muda Alsta mengungkapkan cerita di balik lagu Minggu Pagi kolaborasi bersama Givenor. Ya teman Pro 2 salah satu karya yang menonjolkan ungkapan perasaan melalui lirik sederhana dan nuansa romantis, dan ternyata lagu tersebut menjadi bagian dari perjalanan kreatif Alsta dalam mengembangkan karya musik bersama musisi lain. Cerita mengenai lagu itu dibagikan Alsta saat hadir dalam program tamu malam di live musik di RRI Pro 2 Kupang ya teman Pro 2. Alsta menjelaskan lagu Minggu Pagi berawal dari kolaborasinya dengan musisi Givenor. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kita ke informasi olahraga. Perkembangan dunia otomotif Indonesia dalam 5 tahun terakhir dinilai semakin menggembirakan. Nah, bertambahnya jumlah gelaran balap, meningkatnya minat masyarakat hingga antusiasme penonton menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan industri otomotif nasional. Hal tersebut disampaikan pembalap mobil Indonesia Sean Gelail yang dijumpai di pedok pada gelaran MotoGP Sabtu 10 Oktober 2026. Sean menilai semakin banyaknya event otomotif yang digelar di Indonesia dapat menjadi momentum untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya tarik olahraga balap di tanah air. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman perdua atlet dan pelatih asal Provinsi Gorontalo berhasil meraih medali pada ajang Asian Games di Jepang 2026 menerima bonus dari Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Dan pemberian bonus tersebut sebagai bentuk apresiasi Gubernur atas prestasi yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia dan lebih khusus Provinsi Gorontalo di tingkat internasional. Juru bicara Gubernur Gorontalo Nufaliensa Abdul Samad mengungkapkan bahwa pemberian bonus tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras, disiplin, serta perjuangan atlet dan pelatih dalam mengukir prestasi olahraga. Ia menjelaskan apresiasi yang diberikan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempertahankan prestasi pada kejuaraan berikutnya.

kapan kau kembali ya?

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu. Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Masih dengan informasi olahraga, teman berdua, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan ajang balap motor bergengsi Mandalika menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan daya tarik dan kapasitasnya dalam menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro2 di rri.co.id.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok menghancurkan.
3: Teman terbaik.

0: Woi,
1: pramugarinya cakep juga tuh.
0: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
0: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Pembinaan generasi muda di Kabupaten Maluku Tenggara diarahkan tidak hanya untuk mendorong kreativitas dan produktivitas, tetapi juga melahirkan atlet yang mampu meraih prestasi. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Aher Hanubun meminta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga memperkuat kedua bidang tersebut melalui program pembinaan yang terarah. Dan ini teman berdua, arahan yang disampaikan Taher saat melantik pejabat pembinaan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, pengemban kepemudaan dan olahraga membutuhkan perhatian yang seimbang. Pemuda harus didorong agar mampu mengembangkan potensi kreativitas dan kemampuan untuk berkontribusi bagi masyarakat. Sementara bidang olahraga perlu diarahkan pada pembinaan yang dapat menghasilkan prestasi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman per 2-3 menit dari pukul 14, kita dengarkan satu lagu daerah, kali ini dari Malang dengan judul Mikroplastik yang dibawakan oleh Tropical Forest. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.

Teman terbaik kamu.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack.
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya.

0: nggak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya, iya.
0: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 8.02, 46 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung dengan Tahuna Beach Hotel and Resort untuk mengikuti Sound Beetle Tahuna Beach Hotel and Resort edisi hari ini, teman berdua, di kesempatan siar edisi Sabtu 10 Oktober 2026.
1: Dan ini kita boleh lihat secara bersama-sama untuk penampilan atau kedudukan dari Sound 5 River Racing ini, tentunya dengan informasi-informasi yang sudah tahu mungkin oleh owner dan kru yang boleh memasang untuk tampilan dari Sound 5 River Racing ini.

0: langsung nanti dulu semua mau alihkan ke Genso karena tuh kaget kamu.
1: Ya, untuk masing-masing peserta, informasi sementara boleh dimatikan dulu karena ada pengalihan arus strom dari PLN ke genset. Selagi yang masih on, tolong di off untuk pengalihan arus listrik dari PLN ke genset.

bagi masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi para pelaku dan komunitas sound system untuk terus berkembang dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat bertanding. Tunjukkan kemampuan terbaik, junjung tinggi, dan tetap jaga persaudaraan. Menang atau kalah adalah bagian dari kompetisi. Tetapi kebersamaan dan rasa saling menghargai adalah hal yang paling utama. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sponsor, pihak pendukung, pemerintah, masyarakat, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam bentuk tenaga, pikiran, materi maupun dukungan lainnya. Semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama, saya atas nama Ketua Panitia Turnamen Battle Sound Tahuna Beach Hotel and Resort membuka acara resmi ini. Terima kasih.

0: Iya, baik Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya dalam lomba Friendly Sound Battle tahun 2026 tentunya ada yang menjadi pembanding atau penilai dalam kegiatan ini. Untuk itu secara bersama kami akan menghadirkan untuk boleh naik di atas panggung untuk juri terhormat kita di saat ini dengan nama lengkap Bapak Sabar Sumino. Ya, mari lihat. Ya, inilah juri satu-satunya yang nantinya akan boleh menilai untuk kegiatan lomba atau kegiatan Friendly Sound Battle di tahun 2022.
1: Sound Battle.
0: Nah, tentunya kita akan mendengarkan dulu profil dari juri terhormat kita dengan nama lengkap Sabar Sumino, dikenal luas sebagai salah satu tokoh senior, perumus dan juri dalam berbagai ajang battle sound system. Beliau merupakan bagian dari MSPC Manado Sound Pro Community, salah satu komunitas audio paling disegani yang sering merajai berbagai event parade dan battle sound se-Sulawesi Utara. Dan pada beberapa ajang battle sound festival skala besar di Manado, panitia kerap mengkombinasikan juri lokal berpengalaman seperti komunitas lokal dengan juri tamu nasional. Misalnya mendapatkan figur master audio dari Jawa seperti tim Brewong Audio Blitar. Untuk memastikan penilaian teknis seperti pengukuran SPL menggunakan Phonik berjalan adil dan objektif. Keahlian teknis di kalangan komunitas audio, ia diakui memiliki keahlian tinggi master dalam merancang dan mengkonstruksi box pengeras suara atau speaker box. Menurutnya dalam ajang kompetisi audio, performa suara tidak hanya tergantung pada merek komponen, melainkan juga dipengaruhi oleh keahlian joki audio serta konstruksi box yang tepat. Pendiri tim saat atau Ceres Audio Teknologi yang merupakan sosok di balik sebuah tim sound system asal Minahasa Utara yang menjuarai berbagai kompetisi adu kuat suara battle sound system di Sulawesi Utara hingga Gorontalo. Kita beri aplaus dulu yang paling luar biasa untuk juri satu-satunya kita di sore hari ini akan menilai dalam kegiatan Friendly Sound Battle 2026. Untuk itu selanjutnya kesempatan diberikan kepada juri kita Bapak Sabar Sumino untuk dapat memberikan penjelasan aturan dan juga sistem battle. Disilakan.
2: Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk teman-teman semua, saya kira DP regulasi kan so dibahas di technical meeting. Kita juga so tidak mau berlama-lama. Cuman yang aturan tadi yang orang sudah bicarakan, yang kita sudah kumpul 10 tim tadi, sistem gugur. Jadi semua yang ada di sini, semua sound terbaik yang ada di Tahuna, yang datang hadir di ajang ini adalah sound-sound terbaik dengan owner-owner bermental juara. Jadi yang masuk di sini itu semua finalis. So bukan lagi peserta, tapi finalis. sound-sound terbaik yang ada di Tahuna. Torang di sini mau lari dua putaran, mau cari siapa yang paling terbaik di atas terbaik. Jadi nggak ada lagi sistem gugur. Jadi hasil penilaiannya, poin lari pertama akan dijumlahkan dengan poin lari kedua. Jadi nggak ada lagi yang gugur ya. Jadi nanti di saat yang lari pertama, kalau misalnya DP sound kurang kencang atau DP poin taruhlah yang paling bawah, di putaran kedua dia masih berpotensi untuk menjadi yang terbaik. Karena ini akumulasi poin antara putaran pertama dan putaran kedua. Saya kira para peserta so setuju tadi toh. Sudah mau lama-lama, orang semua mulai ini atau? Oke. Siapkan jurang itu sistem, orang mulai.

0: Iya, itulah penjelasan aturan dan sistem total.
1: Di
0: dan tentunya untuk menyemangati suasana ya, terlebih dahulu kakak Aso akan menyapa dari masing-masing peserta. Ada 10 peserta dengan suara
1: tahu
0: yang ada yang boleh. Iya, boleh. Berikan dukungan yang terbaik untuk peserta masing-masing. Ada 10 peserta. Yang pertama ada Romba Squad. Mana Romba Squad suaranya? Kemudian yang kedua ada Arimka Sound System. Mana Arimka Sound System? Selanjutnya ada Savitri Sound System. Kemudian ada Oksta MH Sound. Kemudian ada Ambones. Mana Ambones suaranya? Kemudian ada Azel Pro Audio. Kemudian ada Oyo Sound System. Oyo, mana Oyo suaranya? Kemudian ada Heaven Discoti. Mana Heaven? Kemudian yang terakhir ada GK Pro Audio. Kita beri aplaus dulu untuk ke 10 peserta Sound System di saat ini di kelas 5000 Racing. Nanti tentunya Bapak Ibu akan penasaran seperti apa kekuatan suara daripada 10 sound ini yang sebentar nantinya akan boleh kita dengarkan secara bersama-sama. Untuk itu yang memiliki pendengaran boleh orang dengar sama-sama sebentar ya, boleh melihat siapa yang akan terbaik. Jadi kami menyampaikan buat ke 10 peserta yang sudah berpartisipasi di saat ini agar supaya
2: pendengar dan pemirsa RRI Tahuna di mana Anda berada saat ini, saya sama dengan ketua panitia dari Sound Battle 5000 Watt Racing. Selamat sore, Bapak.
3: Selamat sore, Pak. Sore.
2: Boleh perkenalkan dulu?
3: Ya, perkenalkan, nama saya Atmo Antara.
2: Bapak, jadi terkait dari acara kemeriahan dari Battle Sound 5000 Watt Racing ini, apa tujuan utamanya mengadakan acara ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
3: Jadi kami pertama untuk mengadakan kegiatan ini atau event Battle Sound yang di kelas 5000. Jadi banyak di sini ternyata di Kabupaten Kepulauan Sang ini pecinta-pecinta sound system dan banyak kerinduan untuk diadakan lomba event seperti ini. Jadi harapan kami dari tim, kami sempat briefing bagaimana kalau kita sempat mengadakan untuk kegiatan ini. Ya, buktinya sampai sekarang jadi kenyataan. Iya.
2: Pak, untuk kegiatan ini apakah ada tantangan atau kendala untuk pengadaan dari kemeriahan Battle Sound ini, Bapak?
3: Mungkin kalau untuk kendala di lapangan ada beberapa kendala juga. Iya, termasuk juga dalam mencari-mencari tim sound system. Ya.
2: Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oh, satu lagi, Bapak, untuk ajakan untuk datang langsung ke sini untuk menonton dari kemeriahan Battle Sound 5000 Watt ini.
3: Jadi, teman-teman, rekan-rekan pecinta-pecinta sound system, kalau boleh saat ini mari merapat di area parkiran waterpark. Nonton lomba perdana event Battle Sound yang dilaksanakan saat ini, buruan. Terima kasih.
2: Terima kasih. Ya, baik pendengar, baru saja kita ikuti wawancara dari ketua panitia dari Battle Sound 5000 Watt di Tahuna Waterpark. Kalau ingin langsung datang saja ke Tahuna Waterpark and Sport Center dengan tiket masuk 10 ya saja. Mari kita lanjuti untuk acara kegiatan Sound Battle 5000 Watt.
0: Arimka Sound System, kemudian ketiga
4: Radio Republik

0: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Santai ya, iya. Dan nantinya sebentar juga ada penampingan dari panitia ada dua, kemudian ada satu utusan dari masing-masing peserta sawan yang boleh menampingi untuk nilai. Jadi sekali lagi sudah disampaikan tadi, untuk nilai ada babak pertama, ada babak yang kedua. Nanti nilai semuanya akan direkapitulasi dari juri

Bagaimana juri kita? Iya, karena juri kita sudah ada di depan dan siap akan mendengarkan dan akan menilai. Untuk itu diberikan waktu 1 menit untuk cek line. Iya. Oh iya, masih koordinasi storm. Nanti kalau storm sudah stabil sesuai dengan kesepakatan, maka masih akan diberikan waktu untuk cek line.

Ya, kita masih menunggu ya, karena memang untuk kegiatan sound seperti ini memang harus steril ya, mulai dari stromnya, karena akan berpengaruh nantinya, karena ini satu kegiatan lomba, jadi segala sesuatunya harus disterilkan. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita mengambil posisi yang sudah di luar steril. Ya, terima kasih. Jadi yang di depan area ini yang berhadapan dengan sound tidak ada orang ya, kecuali ada hanya mereka yang menggunakan edit card agar supaya orang boleh menyelesaikan secara bersama untuk kegiatan di sore hari ini. Dan tentunya ini sangat menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan luar biasa di kegiatan ini, karena dari kegiatan ini kita juga akan nantinya mengetahui bahwa ternyata juga ada sound-sound yang luar biasa di 5000 Racing. Jadi memudahkan kita juga nanti dengan hadirnya kita di tempat ini, nanti kita juga akan bertanya-tanya kepada ke 10 owner yang punya sound, kalau kita juga Bapak Ibu menggunakan ya untuk acara, tentunya acara syukuran atau acara pernikahan. Dan biasanya dalam satu acara orang-orang sangat hobi dengan dorong bilang diskotana. Nah ini ada 10 ini nanti boleh torang bertanya-tanya seperti apa ya. Jadi ini juga sebagai usaha juga ya untuk yang punya sound, sekaligus hobi juga, tapi juga mengembalikan mereka juga menjadikan ini usaha, jadi supaya torang boleh mengetahui mana yang terbaik yang torang suka sesuai dengan torang punya kemauan untuk dapat menggunakan alat untuk di kegiatan acara hajatan yang akan kita laksanakan. Masih menunggu ya, masih menunggu untuk strom yang stabil sesuai dengan teknisnya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penasaran seperti apa ke 10 untuk sound di kelas 5000 Racing ini dengan kekuatan suaranya. Ya, dan sound ini dengan variasi yang berbeda, dengan warna juga yang berbeda, dengan kedudukan juga formasi mereka yang sudah mereka susun.

0: Baik pendengar dan pemirsa RRI Tahuna, kompetisi ini diikuti oleh 10 tim dari komunitas yang berasal dari masyarakat Sanghe. Mereka diantaranya ada Romba Squad, Savitri Sound System, Aringka Sound System, Oksita MH Sound, Ambones S, Heaven Discotic, Oyo Sound System, dan GK Pro Audio, serta Azel Pro Audio. Jadi pendengar dan pemirsa, setelah penjelasan dari juri tentang sistematis perlombaan yang nanti diikuti oleh masing-masing peserta tim, akan dilakukan akumulasi dari poin antar performa terbaik dari masing-masing tim. Jadi bagi pendengar dan pemirsa nantinya yang akan mengikuti langsung maupun yang mengikuti dari siaran langsung, bisa dapat mengetahui bagaimana sistematis dari penilaian juri di event Friendly Sound Battle 5000 Racing.
1: Banyak lagi untuk peserta, karena untuk menjangkau wilayah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya masih di wilayah-wilayah yang jauh, mungkin mereka belum berpartisipasi. Nanti event-event seperti ini juga nanti akan dibuat sebesar mungkin agar supaya pencinta atau hobi dari sound system bersama dengan kru owner dapat menjadikan ini sebagai ajang lomba dan juga usaha. Ya, dan juga di samping kanan sini ada UMKM yang ada jual tahu, ada jual minuman. Silakan buat Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin berminat ya. Iya, ada di sana.
0: Dimanapun Anda berada, saat ini masih dilakukan tuning up dari para peserta yang akan mengikuti lomba Battle Sound 5000 Watt Racing. Dan untuk pemirsa maupun pendengar RRI, untuk yang ingin mengikuti perlombaan ini bisa berpindah ke YouTube dan bisa langsung datang saja ke Tahuna Waterpark and Sport Center, karena di sini akan adanya kompetisi yang sangat meriah sekali baginya, tentunya untuk di Tahuna Waterpark and Sport Center, karena dari 10 tim ini yang akan berlomba nanti tentunya akan menampilkan performa terbaik mereka. Jadi bagi para masyarakat yang ingin merasakan langsung kemeriahan dan menyaksikan aksi para peserta, jangan lewatkan kesempatan untuk datang ke Tahuna Waterpark and Sport Center dengan tiket masuk Rp10.000. Langsung saksikan persaingan seru Battle Sound kategori 5000 Watt Racing bersama keluarga dan komunitas pencinta radio.
1: Ya, nanti di akhir kegiatan kita ada acara bebas bersama ya. Orang boleh bergoyang bersama dengan 10 sound ini. Radio Republic of Indonesia.

Pro dari Ritonan, teman terbaik kamu. Dan balik lagi kita di siaran sore ya, untuk sore ceria pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini kita telah ikuti ya, siaran langsung dari Tahuna Beach, di pembukaan Sound Battle Tahuna Beach Hotel and Resort ya. Dan seperti apa perkembangan, seperti apa ya yang ada di daerah kita, seperti ya kita tahu ya, ini kayaknya ini baru perdan atau pertama kali dilaksanakan. Jadi kalau kamu penasaran ya, seperti apa sih, langsung kamu menuju ke Tahuna Beach ini ya, di Tahuna Beach Hotel and Resort ini. Baik teman Pro 2, untuk sekarang waktunya bakal kuputerin lagu

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak

0: Live for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Putus, ya tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika, jauh-jauh. Udah di warung Pontin aja ada.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 5'9", brown eyes.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil. Sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for Yay Info.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Roda Rally teman-teman terbaik kamu. Demikian dulu ya teman Pro 2 untuk lagu-lagu internasional mancanegara di International Top 20 Pro 2 tahunan di hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Baiklah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2. Sudah ada tamu sore kita ya, untuk sore ceria. Nanti kita bakal ngebahas tentang Geliat Literasi Sangihe, menatap Festival Literasi dan Budaya Metampung 2026. Seperti apa cerita di balik kegiatan ini, dan mungkin apa yang bisa jadi wadah nih buat teman-teman Pro 2 bisa berkunjung ke kegiatan Literasi Sangihe ini ya, di Festival Literasi dan Budaya Metampung 2026. Di sini aja dulu dan kita ikuti dulu akselerasi ini aktif, yang pastinya aktif ini kita akan mendengarkan lagu-lagu dari setiap daerah di Nusantara dalam program aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu yang akan kita dengar teman Pro 2 yang bakal kita puterin di sini untuk Pro 2 aktif dari Kota Palu, ada Tadulako The Box.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Perudara di tahun teman terbaik kamu. Dan balik lagi kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Dan bareng aku Julpan Gafar. Nah, kita bakal ngomongin tentang beberapa hari ke depan tuh ada geliat literasi sayangnya menatap Festival Literasi dan Budaya Metampung 2026. Mungkin ada ya dari teman Perudua penasaran, atau ya bisa jadi itu adalah basic kamu tapi iko kelewatan gitu ya, udah tidak dapat kok infonya ya. Nah, ini nih bakal jawab itu. Sudah hadir di studio Perudua ada tamu sore kita, ada Kak Ardiansyah, event lead Metampung 2026 dan juga seorang penulis. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak Julvan.
0: Semangat banget ya. Semangat apa nih namanya? Kalau dalam hal pandangan sebagai seorang apa ya penulis dan juga di event-event yang berhubungan dengan literasi ini, semangat apa namanya ya yang tadi?
1: Semangat apa ya? Semangat pengen cepat-cepat eventnya digelar terus sampai cepat selesai deh.

0: dan budaya, Metampung 2026. Iya. Cerita dong tentang itu.
1: Oke, jadi apa ya? Metampung dalam harfiah bahasa Sangih adalah berkumpul.
0: Berkumpul. Oke.
1: Jadi ini diimplementasikan dalam sebuah event yang kemudian menjadi wadah perjumpaan artistik dan kultural yang melibatkan perwakilan sekolah sebagai representasi generasi muda Sangiha. Iya. Jadi di dalam situ tidak hanya event literasi, tidak hanya apa ya, bincang tentang buku, baca puisi atau sebagainya, tapi juga menjadi panggung dan kalau bisa dibilang menjadi sebuah hari raya kecil-kecilan lah ya, terhadap kesenian dan kebudayaan secara utuh.
0: Oke. Mungkin kalau di istilahnya orang kalau pas dengar ini ya, untuk geliat literasi Sangihe,
1: yep,
0: menata festival literasi dan budaya Metampung 2026, istilahnya ada dong kayak apa tuh namanya, nah ini nantinya ini udah ada gambaran lah, orang-orang yang pingin, belum orangnya, belum orang-orangnya ya, tapi nanti orang bakal datang. Mungkin apa sih dari festival literasi dan budaya Metampung 2026 di sana ada apa sih?
1: Pertama kita bedah dulu deh ya, balik lagi. Metampung secara harfiah berarti perkumpulan, berkumpul.
0: Berkumpul.
1: Oke. Okay. Tapi kemudian kita buat menjadi sebuah akronim dari rangkaian kalimat, yakni Metangkiang Katunduang Menaluhe Supia Haging Sasahyangkung. Dalam bahasa Indonesia adalah mengabdi untuk kebudayaan, melestarikan dalam ragam rangkaian. Iya. Jadi di dalam nanti acara 5 hari ke depan akan ada, pertama pembukaan dengan musik tradisional Sasambo dan Tagonggong yang akan dimainkan oleh anak-anak muda Sangihe. Oke. Yang kedua kemudian ada penampilan-penampilan musik orkes tradisional, kemudian juga vokal solo yang diiringi orkes, kemudian ada salah satu grup musik yang sudah sangat-sangat terkenal di Tahuna bahkan Kepulauan Sangihe dan menjangkau sudah luas, yaitu Sokage, teman-teman dari musik rap ya, yang kemudian juga di dalamnya ada pentas teater, yang seterusnya ada lomba baca puisi kilat, dan yang terakhir mungkin penutupan yang akan menjadi apa ya, puncak dari kebersamaan ini adalah ampawayar massal yang akan diadakan di paling akhir ya, penutup
0: di acara festival literasi dan budaya Metampung 2026. Oke. Okay. Kapan acaranya sih?
1: Ya.
0: Acaranya kapan sih?
1: 15 Oktober. 5 hari lagi dari sekarang.
0: 5 hari dari sekarang. Ya. Hari apa itu? Hari
1: Hari Kamis.
0: Kamis.
1: Iya.
0: Oke, okay, hari Kamis. Itu dimulai jam
1: 14.00 sampai dengan selesai.
0: Itu maksudnya sehari atau kegiatannya atau
1: satu hari saja?
0: Oh,
1: iya. Jadi untuk edisi pertama Metampung tahun ini bukan serta-merta disebut sebagai festival, tapi kami secara publikasi menyebutnya mini festival.
0: Mini.
1: Iya, mini
0: ya,
1: festival.
0: Ada mininya ya.
1: Iya.
0: Biar lebih. Oh, ini hal yang, oh memang perdana nih. Ini perdana.
1: Iya, perdana.
0: Oke. Okay. Yes, terus. Apalagi nih yang oke, pelaksanaan dari pukul 14 jam sampai 2 siang
1: iya,
0: sampai dengan selesai. Oke, ada ini enggak kayak apa ya? Orang-orang yang bukan hanya diundang kan ya, umum kan?
1: Iya.
0: Kalau undangannya kepada umum, ya kepada siapa saja yang ingin mengenal lebih jauh ataupun ingin tahu tentang literasi dan juga budaya yang
1: iya,
0: ada di daerah kita, dan itu ada di Metampung 2026.
1: Betul
0: ini ya.
1: Betul sekali.
0: Oke.

0: maksudnya pengisinya ini dari mana aja dulu? Ini komunitas-komunitas kah atau gimana?
1: Kalau dikatakan komunitas, mungkin pendekatannya memang lebih kepada komunitas. Tapi mereka-mereka teman-teman ini mewakili setiap, kebanyakan adalah sekolah.
0: Oh, sekolah dari sekolah-sekolah.
1: Iya. Orkesnya nanti akan dari SMA Negeri 1 Tahuna. Kemudian teman-teman teater juga dari SMA Negeri 1 Tabukan Selatan. Dan salah satu mungkin yang komunitas umum ya, bukan anak sekolah, hanya
0: dari Sokage. luar
1: iya.
0: Dari luar sekolah ya,
1: iya, dari luar sekolah. Hanya Sokage. Iya.
0: Apa tuh? Terus apa ya namanya ya? Tempatnya.
1: Oke. Okay. Ini menarik nih. Pertama-tama terima kasih kepada Majelis Pekerja Jemaat Gemis Yudea Batu Leweha yang sudah ketika kami datang audiensi sudah menyambut baik kedatangan dan maksud kami. Jadi venue-nya, kegiatan Metampung 2026 ini diadakan di aula atau gedung serbaguna Gemis Jemaat Yudea Batu Leweha. Iya.
0: Itu ini umum, apa maksudnya, enggak terima apa ya? Kayak masuk bayar begitu apa namanya? Enggak.
1: Namanya festival kan.
0: Heeh.
1: Iya.
0: Oke. Tapi ada dua festival bayar. Ah, sudahlah. Oke, terus apa sih yang sampai menggerakkan hati dari para apa ya, kalau kayak pemain ya, film kan sineas atau apa, iya, ya. Kalau di sini apa namanya?
1: Paling-paling teman-teman kolektif kolaboratif ya, inisiator lah.
0: Inisiator.
1: Iya.
0: Nah, berangkat dari mana sih sampai membuat ini festival literasi dan budaya Metampung 2026?
1: Berangkat dari bulan Oktober merupakan bulan bahasa yang ditetapkan oleh negara, di mana berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda itu menyebutkan bahwa menjunjung tinggi bahasa dan persatuan bahasa Indonesia. Mm-hmm. Jadi kami berkerinduan untuk bagaimana kalau kita buat satu event yang menyasar generasi muda Sangiha, kemudian dengan sasarannya adalah merayakan bulan bahasa. Karena ketika kita melacak lagi kalender Oktober khususnya Kabupaten Kepulauan Sangiha, mm-hmm, pertama ini merupakan bulan bahasa.
0: Okay.
1: Yang kedua, 17 Oktober nantinya akan ada dirayakan oleh negara, diakui oleh negara, diresmikan oleh negara menjadi Hari Kebudayaan Nasional, 17 Oktober. Mm-hmm. Kemudian tanggal 19 Oktober Sangiha patut berbangga bahwa salah satu penyair pujangga angkatan 45 apa angkatan pujangga baru, J.E. Tatengkeng, mm-hmm, orang Sangiha, lahir di tanggal 19 Oktober yang kemudian kelak menjadi Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, dan apa ya, salah satu pendiri dari Universitas Hasanuddin Makassar. Itu yang menjadi dasar dari penyelenggaraan ya di bulan Oktober ini.
0: Oke, jadi pelaksananya tentang Festival Literasi dan Budaya Metampung 2026 berangkat semua dari situ ya.
1: Iya.
0: Banyak, jadi bukan hanya satu hal saja atau
1: iya,
0: satu rujukan saja.
1: Betul.
0: Kita karena bulan bahasa kita mau gas ini, enggak iya, ya.
1: Makanya tadi sekaligus tidak dapat dipisahkan bahwa ini adalah Festival Literasi dan Budaya. Iya.
0: Oke. Apalagi nanti selain tadi kan sudah disampaikan bahwa ini nanti akan ada itu kan termasuk penampil ya,
1: iya,
0: teman-teman. Tapi ada nggak yang hal lain yang ada di sana?
1: Oh, banyak.
0: Nah, itu dia.
1: Asik dong. Nih. Yang pertama ada pop-up store dari UMKM yang kemudian ingin berpartisipasi dalam event ini. Yang kedua ada satu sesi untuk peluncuran 5 buku berbahasa Sangiha penuh.
0: Tuh, stop di situ dulu ya. Oke, ya pastinya dengan adanya kegiatan Festival Literasi dan Budaya Metampung 2026 menggait para UMKM lokal untuk,
1: iya,
0: boleh bersama-sama.
1: Iya, jadi meramaikan.
0: UMKM mengangkat produknya.
1: Iya.
0: Yang diwadahi sama panitia di Festival Literasi dan Budaya iya. Metampung 2026. Salah satunya geliat UMKM biar betul-betul naik kelas ya istilahnya iya. Kan UMKM istilahnya kan naik kelas, bahasanya naik kelas mereka. Iya. Nah, yang kedua tadi ada apa Pak?
1: Peluncuran buku 5 buku Pancasastra kalau kami sebutnya ya. Pancasastra berbahasa Sangya penuh.
0: Dari mana tuh?
1: Dari penulisnya langsung.
0: Maksudnya penulisnya di anak muda atau memang tua-tua atau
1: kelihatannya di depan Anda ini?
0: Oh, kok nggak cerita ya? Oke. Nah, maksudnya, oh anak muda loh. Maksudnya sampai-sampai begitu kayaknya terlalu serius ya untuk mendalami apa ya bahasa daerah? Atau apa sih konteksnya sih? Maksudnya yang tadi konteksnya apa tentang bahasa daerah sama terjemahan atau apa sih itu buku itu?
1: Pancasastra dalam bentuk 3 novel dan 2 kumpulan puisi yang berbahasa Sangya penuh. Tapi dalam kelima buku ini bukan menjadi satu rangkaian. Belang merahnya hanyalah mereka semua berbahasa Sangya penuh. Tapi masing-masing isi dari buku-buku ini adalah isi-isi yang berbeda.
0: Terus ada tarjim atau terjemahannya.
1: Kalau dibilang diberikan terjemahan berarti bukan bahasa Sangya penuh ya.
0: Nah, maksudnya oke, terbit di buku lain atau apa ya? Atau di mana mereka bisa dapat atau seperti apa?
1: Terjemahannya?
0: Yes.
1: Untuk sekarang belum ada.
0: Oke.
1: Full bahasa Sangya, iya.
0: Oh, jadi berarti ada segmen berikutnya dong. Kalau
1: terjemahannya
0: kan
1: harusnya
0: belum keluar nih,
1: iya, ya kan?
0: Harusnya. Ada segmen kelanjutan daripada yes. Peluncuran buku 5 buku
1: berbahasa
0: Sangya ini.
1: Iya.
0: Oke, masuk nih. Terus di peluncuran maksudnya di buku ini apa? Apa tuh dari buku ini? Maksudnya akan di apa ya? Jual kah atau diberikan kepada pengunjung yang berhasil kah atau apa atau
1: nah,
0: gimana
1: ini,
0: sih
1: ini asik. Nantinya teman-teman performer juga akan mendapatkan beberapa eksemplar buku ini penampil ya maksudnya tadi yes. Di atas panggung kemudian ada namanya tadi sesi lomba baca puisi kilat. Nah puisinya berdasarkan buku-buku ini berbahasa Sangya penuh yang kemudian hadiahnya merupakan buku-buku ini begitu. Selain sertifikat dan penghargaannya.
0: Tapi kan ini bahasa daerah dong. Ya kan maksudnya bahasa Sangya kan apakah dia kayak penyebutannya kayak bahasa Inggris gitu apa ya atau gimana?
1: Ada
0: apa enggak? Maksudnya saya juga pengin tahu ya kalau bahasa Sangya ini mungkin dalam konteks yang sudah ditulis sama Kak Ardiansyah nih dan itu nanti bakal diluncurkan di situ. Maksudnya bahasa Sangya maksudnya sama kayak contoh ya apa ya dengan tulisan dan bacaan lafaznya sama.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: A B C D sampai Z tetap. Karena kalau kita pun menggunakan alfabet Sangiha, bahkan ketika kita sudah tahu menyebutkannya itu justru akan kami merasa itu akan membingungkan begitu loh. Iya. L ada R-nya kecil di bawah.
0: Ya begitu-begitu yang saya
1: ada yang garisnya.
0: Ada garis yang kayak senyum gitu.
1: Iya. Itu justru bahkan kami pun yang sudah katakanlah mengerti dan bisa mengucapkan bahasa Sangiha ketika membaca itu kayaknya
0: enggak
1: bisa dipakai
0: ya.
1: Iya.
0: Kalang kabut juga ya, katanya kewalahan.
1: Kecuali memang dalam apa ya?
0: Tapi enggak semua huruf kan?
1: Iya, enggak semua huruf.
0: Kan
1: vokal dan L saja.
0: R ya,
1: LR.
0: LR ya, yang ada itunya yang saya pernah lihat sih buku yang dulu sekolah ya waktu itu. Saya juga sekolah loh. Dan di sekolah belajar juga bahasa.
1: Iya.
0: Waktu itu apa ya? Bukan apa ya? Muatan lokal atau apa ya namanya ya?
1: Iya.
0: Tapi itu masa SMP.
1: Iya.
0: Kan di setelah SMA kan keluar, saya keluar dari sini, jadi nggak menemukan itu lagi. Nah, barangkali nih ada hal-hal yang mungkin terlewat. kan, ya kan?
1: Iya.
0: Waktu sekolah bisa didapatkan dalam hal apa? Edukasi, mm-hmm. ya kan? Lewat ajang ini ya,
1: iya, boleh,
0: lewat
1: boleh,
0: Festival
1: boleh.
0: Literasi dan Budaya Metampung 2026.
1: Dan itu lomba baca puisinya, sorry kak, saya potong.
0: Ah.
1: Tidak hanya untuk undangan anak-anak sekolah, tapi siapapun yang hadir boleh.
0: Oh, umum, ikut. Umum.
1: Ya, yes. Umum.
0: Mau CBCB, mau
1: CBCB, ajus-ajus, ya, welcome, we are welcome.
0: Oke, oke, yes. Apalagi sih yang mungkin kita bisa tahu dari adanya kegiatan ini, mungkin yang nggak sempat ditanyakan dan mungkin jawabannya sudah ada ya. Apa sih yang ada lah di kegiatan ini?
1: Banyak sekali, waduh. Kalau dirinci satu persatu, apa saja yang ada dalam kegiatan ini? Tantangan dan hambatannya.
0: Oke, okay. Mungkin itu secara apa ya, bisa dibilang lebih ke internal sebenarnya,
1: iya,
0: internal
1: apa inisiator.
0: Mungkin barangkali kalau itu kendala itu oke lah.
1: Ayo.
0: Tapi kan semua udah terjawab dengan adanya,
1: iya,
0: dari aula gerejanya ini kan.
1: Yes.
0: Nah, itu kan sudah terjawab istilahnya. Hal yang itu oke, okay, kita udah enggak pakai lagi ya. Ini udah ada nih jalannya nih. Tah. Ngapain kita bicara jalan yang enggak dipakai setelah diberikan jalan yang baru kan, pakai fokus ke jalan baru yang
1: betul,
0: baru
1: betul,
0: aja.
1: Betul.
0: Nah, mungkin ada hal lain lah. Maksudnya sejauh ini kendalanya apa sih?
1: Banyak, Kak.
0: Maksudnya yang umum, jangan jalannya itu tadi lagi. Maksudnya
1: sejauh ini yang sudah berjalan.
0: Finansial kah atau apa?
1: Finansial itu juga cukup menjadi apa ya? Kalau mau dibilang hambatan juga pamali ya. Kalau menjadi kalau dikatakan juga
0: itu masalah kaya kalau tiap mau bikin apa ternyata pakai itu kan.
1: Iya, semua.
0: Uh-uh.
1: Itu juga salah satu yang cukup krusial bagi kami inisiator.
0: Uh-uh.
1: Tapi kemudian terjawab dengan kemitraan mandiri tanpa proposal birokrasi, Kak.
0: Uh-uh. Uh-uh.
1: Jadi maksudnya di sini adalah proposal memang disebar dan ada pada pihak-pihak yang siap mendukung acara, baik secara dana, produk, kemudian jasa, tapi bukan ke pemerintah daerah atau instansi terkait yang memerlukan birokrasi yang sangat-sangat ruwet dan mempersulit.
0: Mm-hmm.
1: Jadi akhirnya ini merupakan apa ya, personality sponsorship dan independen, sehingga secara kasar kami mengucapkan bahwa menolak mengemis pada negara, begitulah istilah kasarnya.
0: Kita berdiri dulu di kaki sendiri dulu, ya untuk sekarang ini ya. Okay.
1: Bahkan untuk kedepannya terusnya.
0: Udah komitmen ya, dari teman-teman penggagas ya, penggagas dari kegiatan Festival Literasi dan Budaya Metampung 2026. Dan apalagi sih kendala lain yang mungkin lebih ke apa ya? Ya kalau kayak itu tadi, kalau untuk dana itu sudah umum semua kegiatan itu aja itu pasti ya. Mungkin ada kayak apa ya, kalau dibilang sih yang bukan detail sih, tapi lebih ke undangan-undangan yang mungkin atau promosinya
1: kebetulan sudah cukup gencar dilakukan sejak cukup jauh ya, melalui platform Instagram saja, tapi dengan rentang waktu yang cukup panjang, bahkan sampai ke event ini, postingan tersebut sudah bahkan menjangkau ke teman-teman yang bergerak dan mencintai literasi di daratan besar Provinsi Sulawesi Utara.
0: Oh, intinya di provinsi kita dulu sudah oke dulu
1: ya,
0: lah.
1: Betul sekali.
0: Mau di daerah lain atau di negara lain nggak terlalu melihat, tapi
1: sebenarnya
0: kita lebih fokus dulu ke
1: dalam,
0: ke dalam ini ya, ke kita dulu nih.
1: Iya. Itu sih untuk promosi ya.
0: Ya sampai promosi di luar dilihat dari jauh, tapi yang di lebih yang kedekatnya ini yang lebih susah ya untuk mereka menerima. Biasa orang kan harus tahu dulu ya.
1: Iya.
0: Apa sih? Iya kan?
1: Iya,
0: baru ke sana. Kalau bukan enggak cocok ya, kalau buat kayak mau mengenali sesuatu yang baru dan bersifat berhubungan dengan literasi dan kan kita tahu hal-hal begitu sepi. Kurang, bahasanya kurang.
1: Iya.
0: Iya kan? sepi kurang perhatian atau apa ya, kurang-kurang orang-orang anak muda ya kurang tertarik atau anak-anak sekolah atau gimana?
1: Sebetulnya
0: sih?
1: Sudah dibuktikan pada waktu sebelumnya kami melakukan launching buku. Besar sekali animo dari teman-teman, bahkan juga bukan hanya teman-teman yang terundang, teman-teman yang tidak terundang, bahkan teman-teman yang belum pernah mengetahui bukunya
0: atau kenal-kenal saja enggak lah bahasanya.
1: Kenal saja enggak ya. Ingin datang untuk melihat langsung bagaimana sih ternyata di Sangya itu ada geliat literasi. Bagaimana sih ternyata di Sangya itu memang sudah ada orang-orang yang memang mencintai kegiatan ini, mencintai buku, mencintai tulisan, mencintai gagasan, dan kemudian akhirnya terbentuk satu forum dan dibicarakan bersama gitu.
0: Apa tuh namanya, apa kayak mengenalkan aja dulu ya begitu.
1: Iya, betul.
0: Ya pokoknya ini kan perdana ya, intinya. Iya. Ini perdana nih teman Pro 2. Iya. Ya jadi buat teman-teman mungkin dari teman-teman inisiatornya. Iya. Ya kan, terus teman-teman yang mungkin ada yang nggak terjangkau atau nggak tercover walaupun sesama masih di satu daratan kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan mereka kayak punya basic atau punya apa ya, punya
1: passion.
0: Iya. Tentang literasi dan juga budaya, dan mereka kok kita gitu kan. Nanti sebiasanya orang-orang sudah sementara atau sudah lewat baru, aku punya skill juga tuh, punya tahu tentang hal ini kok. Iya kan, begitu-begitu. Iya. Nanti di ending-endingnya saja.
1: Iya.
0: Umumnya ya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin apa sih mau disampaikan ke mungkin ada teman-teman yang punya basic literasi dan juga budaya, boleh ikut di Metampung 2026 atau gimana? Mungkin apa sih?
1: Boleh, sangat-sangat boleh. Kami welcome karena ini bentuk acaranya adalah mini festival.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kami semua sangat-sangat mengapresiasi teman-teman yang ingin datang. Kemudian kami juga sangat-sangat welcome, sangat-sangat terbuka jika teman-teman ingin secara sukarela kemudian berpartisipasi dalam melalui dokumentasi, melalui promosi
0: sosial media mereka.
1: Betul.
0: Sendiri.
1: Sehingga apa ya, maksudnya acara ini benar-benar berdampak betul-betul. Acara ini memang tepat sasaran lah, iya.
0: Semua harap-harap pasti begitu ya. Ya. Semua orang kalau bikin event pasti harapannya orang-orang itu. Tapi ini mudah-mudahan ya dengan adanya Rama di sore ceria. Iya. Istilahnya kita kan sekarang juga lagi bisa ditonton lewat live streaming di Facebook Prodo Tahuna, kemudian bisa didengarkan melalui Pro 2 di FM 92 MHz teman terbaik kamu, ada juga di aplikasi RRI Digital. Berarti jangkauannya istilahnya luas ya.
1: Iya, terima kasih banyak iya.
0: Kayak mereka kalau mungkin kamu walaupun ada di luar sana, di luar daerah ya.
1: Iya.
0: Kalau memang kamu pingin dengan sisa waktu yang ada 5 hari lagi tuh ke H-5 ya. Iya. Ini ya bahasanya ya, H-5 untuk kegiatan Festival Literasi dan Budaya Metampung 2026. Ya silakan datang.
1: Iya,
0: ya.
1: We are welcome.
0: Jadi untuk apa ya, kalau perjalanan ke sini misalnya dari Manado ya contohnya. Nah, kalau dari Manado dengan tiket kapal misalnya, untuk budget yang perlu disiapkan untuk ke Sangihe, kalian harus itu juga kayaknya ya, harus kita juga ajak itu, kasih tahu ya.
1: Iya.
0: Jadi tiketnya betul. Tuh dari Manado ke Sangihe itu misalnya untuk tiket kapal itu 200.000. Kemudian sebenarnya ada yang lain-lain juga yang kayak kerja apa ya, kayak tempat tinggal juga,
1: akomodasi
0: ya. Betul. Nah itu kan kegiatan juga ini sampai selesai di sini jam 2 siang ya.
1: Mulainya jam 2 siang.
0: Jam 2 siang tuh datang langsung mulai. Iya. Ya. Barangkali bisa datang sekalian, bisa berkunjung ke Sangihe. Ini juga bisa mengundang kan?
1: Iya betul.
0: Wisatawan lokal.
1: Iya.
0: Negara atau siapapun yang
1: luar angkasa
0: ya tertarik.
1: Iya.
0: sama Festival Literasi dan Budaya Metampung 2026. Dari kalimat Metampung sih kita kayak dipanggil nih.
1: Iya, harusnya kalian ngumpul deh kalian.
0: Kayak ayo gitu kan. Cuman Ya versi sangih itu ya metampung.
1: Iya.
0: Ngumpul-ngumpul.
1: Iya.
0: Udah ngorok ya gitu-gitu
1: iya,
0: ya
1: iya,
0: istilahnya
1: iya.
0: Ya.
1: Betul-betul.
0: Oke. Ada enggak kayak bukan keterlibatan sih apa ya? Kayak kalian nih menginfokan ke ya jenjang lebih tinggi barangkali dalam hal yang berhubungan dengan literasi dan budaya.
1: Jenjang yang lebih tinggi dalam artian bagaimana, Kak?
0: Istilahnya bisa dilibatkan di kegiatan ini, bukan dilibatkan ya, kalau dilibatkan berarti harus tampil dong.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Bisa datang ke sini. Maksudnya sejauh mana sih, dari provinsi kah, dari
1: undangan
0: nasional, kayak undangan lah.
1: Undangan maksudnya keterlibatan undangan atau keterlibatan dalam artian audiensi, dalam artian mungkin
0: apa ya, kalau bahasanya ya tamu spesial lah bahasanya di dalam kegiatan festival ini. Kalau ya, orang-orang kalau kayak pacaran ya oke, dia jadi orang yang spesial.
1: Iya.
0: tamu spesial
1: di Metampung 2026. Sebenarnya kalau dikatakan sebagai tamu spesial tidak juga, karena sifat dari Metampung ini merupakan mini festival. Untuk tahun 2026 merupakan mini festival yang semuanya setara.
0: Oke,
1: siapapun, kamu presiden, kamu perdana menteri,
0: datang ke situ,
1: we are welcome gitu loh. Secara terbuka, dan ini merupakan festival kan?
0: Tidak ada sekat-sekat atau apa?
1: Tidak
0: ya?
1: Ada sekat-sekat.
0: Siapa tuh yang mau kalian rencanain atau yang mungkin ada gaung-gaungnya bisa datang?
1: Ini baru tadi konfirmasi. Dan direncanakan
0: baru konfirmasi ya, tapi istilahnya wah ini kaki kanan udah nyampe nih ya kan, kalau konfirmasi begini nih
1: direncanakan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara.
0: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara,
1: Bapak Januar Pribadi,
0: bakal datang di kegiatan festival ini ya.
1: Iya, betul.
0: Literasi dan Budaya Metampung 2026.
1: Iya,
0: amazing ya pastinya.
1: Syukur kemudian kami akhirnya merasa diperhatikan oleh pemerintah.
0: Lewat Pak
1: Kepala Balai Bahasa
0: iya. Ya. Ih, keren loh kalau bisa ada ya. Jadi dari dokumentasi kegiatan ini aja tuh sudah bisa bercerita sih sebenarnya ya.
1: Amin.
0: Wah, keren. Berarti harus ada bagian kreator konten buat mendokumentasikan ini di sosial media biar orang-orang kan ceritanya ya.
1: Iya. Untuk sekarang masih lowong nih.
0: Masih
1: RRI Tahuna mau RRI Tahuna yang mungkin.
0: Kayaknya sama mekanisme juga tuh. tapi enggak secara bicara pribadi pun kalau followers kita banyak ya kan?
1: Iya.
0: Mau personal saja, person iya. Tapi followers jutaan atau ribuan lah istilahnya kita ya. Itu udah oke. Okay. Saya kita ya. udah bukan kita mencari
1: engagement.
0: Bukan ya, tapi iya. lebih ke
1: memang ingin membagikan publikasikan itu.
0: Ini kita ternyata di sini
1: iya.
0: Di pulau ini hal yang bisa jadi orang-orang udah enggak lihat lagi atau udah enggak memperhatikan lagi, tapi kok tiba-tiba ada dengan mini festivalnya.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Kayak literasi. Tapi saya bangga ya, kayak beberapa waktu lalu kita ngobrol-ngobrol dengan putra literasi
1: Sulawesi Utara.
0: Dan ternyata orang Sangir
1: iya,
0: ya gitu kan.
1: Orang Pekalawang.
0: Kok punya dah?
1: Iya, iya.
0: Kita kok punya ya orang yes. Gitu ya. Saya pikir di luar sana malah ternyata ada ya
1: hebat. Iya, ada.
0: Nah, kayak itu sama pemikiranku dengan kegiatan ini yang pas Ardiansa mengonfirmasi bahwa kita punya kegiatan ini, dan dari beberapa teman juga menyampaikan ada kegiatan ini nanti tanggal
1: 15.
0: Itu enggak dibilang tanggalnya, tapi di bulan-bulannya, bulan Oktober ini ada kegiatan ini. Dan ini menjawab bukan hanya mereka, tapi saya secara ini juga tahu kan.
1: Iya.
0: Akhirnya ngundang-ngundang Ardiansa ke studio Perdua jadi tamu sore ya kan. Nah, mungkin terakhir nih dari Kak Ardiansa, apa sih yang pingin Kak Ardiansa sampaikan nih ke pegiat literasi, pegiat budaya, atau kan ini bebas usia ya.
1: Iya, bebas usia.
0: Di Metampung 2026. Mungkin sebagai closing statement dari Kak Ardian, siapa nih?
1: Closing statement dari event lead Metampung 2026. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik pada acara Metampung 2026. Rajin-rajinlah olahraga.
0: Ah,
1: iya.
0: Oke.
1: Rajin-rajinlah olahraga.
0: Baiklah.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Rajin-rajinlah olahraga, dan kalau boleh di Festival Metampung 2026 menggunakan setelan olahraga baik sekolah maupun pribadi ya.
0: Boleh ya.
1: Okay. Harus diwajibkan.
0: Oh, harus. Iya,
1: kami juga pakai jersey nantinya. Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Itu membuktikan baik. Bahwa bahkan di ruang kesenian pun olahraga bisa masuk loh, begitu kan?
0: Iya. Paham.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, itu maksudnya salah satu yang menarik nantinya di sana ya?
1: Iya. Kapan lagi lihat orang baca puisi pakai baju olahraga kan?
0: Iya. Saya punya ice room,
1: Oh iya boleh. Ice room. Saya Persebaya koleksi lengkap saya.
0: Oh, Persebaya.
1: Persebaya.
0: Ya? Oke.
1: Lokal-lokal aja
0: lokal,
1: gitu.
0: Lokal-lokal boleh-boleh juga ya. Oke. Baiklah, Kak Ardian sebagai event lead Metampung 2026 dan juga seorang penulis.
1: Iya.
0: Dan apa ya? Nanti itu jadi ya plot twist-nya jadi ada peluncuran buku itu ya ternyata iya. Ya 5 buku.
1: 5 buku bahasa Sagih.
0: Dan buku itu 5-nya beda-beda maksudnya
1: beda,
0: ya.
1: Beda buku,
0: nanti
1: ya.
0: Orang pikir 5 dicetak sama. Begitu kan?
1: Yeah,
0: sebelum
1: iya.
0: Mereka gagal paham atau nanti cerita di luar sana ya.
1: Betul.
0: 5 buku dengan buku itu maksudnya 5
1: buku berbeda-beda
0: bukan satu buku sama isinya dan
1: dicetak 5.
0: Bukan ya, jangan salah lah. Ya, oke, okay, dan itu nanti bisa jadi oleh-oleh kalau bagi yang beruntung ada enggak begitu-begituan?
1: Ada, pasti akan ada dong. Makanya hadir deh.
0: Hadir ya, ya itu maksudnya, makanya hadir.
1: Hadir deh.
0: Oke, okay, baik. Nah, teman Pro 2 yang pastinya mudah-mudahan Kak Ardiansyah bilang sukses semua keinginan orang.
1: Amin.
0: Sukses.
1: Amin.
0: Ya acaranya, kemudian juga nggak nyampe di mini aja,
1: iya.
0: Ya sampailah ke event apa ya kayak
1: main
0: festival
1: eventnya.
0: Yang
1: iya, betul.
0: lebih besar di tempat terbuka ya,
1: iya.
0: Misalnya lebih begitu loh, biar lebih banyak.
1: Siapa tahu nanti tahun depan kita bikin di Galian C misalnya pameran.
0: Bisa jadi.
1: Iya.
0: Oh, kan lebih menarik orang-orang malah
1: iya.
0: Jalan-jalan ke sana ya.
1: Karena memang kita tidak punya gedung kesenian ya di Sangihe.
0: Alright.
1: Iya.
0: Baik. Oke, okay. Nanti pastinya apa ya? Festival Literasi dan Budaya Metampung 2026 ini bisa mengangkat hal-hal yang berhubungan dengan literasi dan berhubungan dengan budaya juga.
1: Betul.
0: Untuk dilihat lagi.
1: Iya. Dan diwariskan.
0: Diwariskan. Di sekolah-sekolah barangkali banyak dan enggak ada wadah. Ini
1: iya.
0: Yang akan menjadi wadah.
1: Mudah-mudahan, iya.
0: Oke. Okay. Baik, Kak Ardiansyah terima kasih ya
1: udah. Sama-sama Kak Julpan. Iya.
0: Tamu sore kita di Sore Ceria. Nanti kita tuh tanggal 15 ya,
1: teman
0: Pro 2 tanggal 15. Catat barangkali. Catat. Tanggal 15 Oktober bertempat di
1: Aula Serbaguna Gemis Jimat Yudaya Batu Leweh.
0: Oke. Okay. Dan itu dimulai pukul 14 atau jam 2 siang,
1: iya,
0: sampai selesai. Dan ini terbuka untuk
1: umum. Siapapun gitu ya. Ya.
0: Siapapun dia,
1: iya.
0: Apapun dia ya.
1: Iya.
0: Oke, bisa.
1: Manusia, alien,
0: bisa datang
1: siluman,
0: ke festival
1: Metampung.
0: Nah,
1: iya.
0: Oke, baik. Siap-siap aja dulu ya di
1: okay.
0: Tempatnya ya.
1: Iya.
0: Di Hamin 5 ini ya.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2 sekian untuk Sore Ceria. Terima kasih buat Kak Ardiansyah, dan terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 yang udah menonton atau yang saat ini mendengarkan melalui FM 92 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital.
1: Oke, okay.
0: Iya. Baik, Sore Ceria nanti bakal balik lagi setelah ini dengan beragam update informasi akan ada ditemani teman Pro 2, tembang religi islami, kemudian update info juga dari rri.co.id. Selain kau bisa menyimak informasinya di Pro 2, kamu juga bisa membukanya melalui gadget kamu di rri.co.id. Baik, saya Ivan Gampar, nanti balik lagi untuk informasi-informasi untuk kamu.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. The

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Terbaik kamu.

0: datang. Siangnya telah berlalu. Dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Teman Pro 2, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, saya Jovan Gafar, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankannya, insya Allah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan ada teman religi islami, nanti Pro 2 sore ceria masih bakal balik lagi dengan beragam update informasi dan lagu-lagu hiburan terbaik untuk kamu di sore ceria.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang memelihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Periode Radio Tahunan Teman Terbaik Kamu masih di Sore Ceria. Balik lagi bareng aku Julvan Gaffer, dan kali ini kita akan hadir dengan beragam update informasi yang bisa kamu baca juga selengkapnya di rri.co.id. Kita ke informasi yang pertama. Waduh, Mandalika Street Food Festival. UMKM merasakan dampak positif MotoGP Indonesia 2026. Nah, Mandalika Street Food Festival kembali hadir di kawasan Bazar Mandalika The Mandalika Nusa Tenggara Barat NTB pada 9 dan 10 hari ini ya, Oktober 2026. Festival ini mengajak pengunjung Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menikmati beragam kuliner lokal, produk kreatif, serta aktivitas komunitas. Kegiatan yang berlangsung pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Tengah ini membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada wisatawan. Festival ini mengusung konsep community based tourist, menargetkan lebih dari 15.000 pengunjung baik domestik maupun mancanegara. Sebanyak 20 tenan kuliner UMKM menawarkan beragam hidangan. Pengunjung juga dapat menikmati pilihan kopi, minuman dan produk tropis dari 10 tenan. Oh, keren banget ya. Waduh guys, ini jadi kayak menginspirasi ya. Nah, PLT Direktur Utama InJourney Tourist Development Corporation Ahmad Fajar mengatakan MSFF volume 2 ini merupakan upaya memperkaya pengalaman wisata Mandalika. Lanjutnya, festival ini sekaligus memperluas peluang bagi pelaku usaha dan komunitas lokal untuk berkembang. Keren tuh guys,

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hi.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Spada
2: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Spada.
2: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
4: teman terbaik.

Dari teman-teman terbaik kamu, legenda MU dan Arsenal, kenang rivalitas masa lalu jelang laga di GBK. Manchester United legend dan North London legend akan menghidupkan kembali rivalitas MU Arsenal dalam laga Champion Impact in Jakarta, The Rivalry Return di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 10 Oktober hari ini. Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Gilberto Silva dan Robert Pires mengenang sengitnya rivalitas antar dua klub di masa lalu. Para legenda mengaku antusias dengan sambutan penggemar Indonesia dan menegaskan tetap ingin meraih kemenangan meski datang bukan sebagai pemain aktif. Keren ya guys.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Foye Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI. Yay!

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Perudara di tahun teman terbaik. Kamu lanjut lagi kita nih, balik lagi di Sore Ceria ya. Masih ada sejam untuk kebersamaan kita, hadir dengan beragam update informasi yang bisa kamu akses ini juga untuk selengkapnya baca di rri.co.id. Baik teman Pro 2, selanjutnya nih ada Marc Marquez, juara balapan sprint di MotoGP Mandalika, rebut puncak klasemen. Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Indonesia di Mandalika setelah menyalip Jorge Martin yang mengalami masalah tekanan ban. Ai Ogura finish kedua dan Fabio Giannantonio ketiga, sedangkan Martin merosot ke posisi empat. Marquez memimpin klasemen sementara dengan 343 poin, unggul 4 poin dari Martin menjelang balapan utama. Wah, keren nih guys.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: AI for Yay Info.
1: Ya, mati lagi HP-nya. Cepet banget sih habis baterainya, padahal lagi greget banget tuh perangnya.
2: Ih, dari tadi ngomel-ngomel terus, kenapa sih?
1: Ini, baterai HP-ku udah habis lagi, padahal game-nya seru banget tadi. Aku hampir menang tau nggak?
2: Ah, kamu sih, baterai belum penuh, udah dicabut, terus dicas lagi, dicas, main lagi, cabut lagi. Ah, sebentar juga itu baterai juga rusak, handphone kamu juga rusak, tau nggak sih?
1: Masa sih?
2: Aku nih paling tahu tentang baterai. Mau tahu?
1: Emang gimana?
2: Begini ceritanya. Alessandro Volta adalah seorang fisikawan Italia yang menemukan baterai untuk pertama kalinya pada tahun 1800. Pada tahun 1774, Volta menemukan elektropus atau sebuah perangkat yang bisa menghasilkan listrik statis. Pada tahun 1779, Alessandro Volta dipanggil untuk menjadi profesor di University of Pavia. Di tempat itulah dia menemukan tumpukan Volta, yaitu metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Tumpukan Volta dibuat dengan menumpukkan piringan tembaga dan cakram seng secara berseling dengan potongan karton yang dicelupkan dalam air garam ditempatkan di antara kedua piringan tersebut. Tumpukan itu mampu menghasilkan arus listrik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Gitu.
1: Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang aku boleh kan pinjam HP kamu?
2: Enggak.
1: Boleh.
2: Enggak.
1: Bentar aja.
2: Nanti rusak. Udah pinjam baterai aja.
1: Enggak mau.
2: Udah pinjam tas aja. FYI, for Yay Info.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ya baiklah teman Pro 2, waktunya saya Jepun Gafar menyudahi kebersamaan kita di Pro 2 Sore Ceria edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Ada Ami yang akan temani kamu setelah ini, jadi teman malam minggu kamu ya. Jadi kamu pentingin aja Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam buat semua, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo dimanapun kamu berada masih di Splendo FM, teman terbaik kamu. Dan setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, teman Prodo kali ini bareng Ami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, selamat malam buat kamu semua teman Prodo dimanapun kamu berada. Gimana nih kabarnya teman Prodo? Dan kita di menit ke-6 dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, juga waktunya kita di MLC Lokal edisi hari ini teman Prodo, Sabtu 10 Oktober 2026. Dan tentunya sebagai gantinya Ami hadirkan lagu bernuansa hibur ke ruang dengar kamu hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: 4 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Taman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Taman Prode Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari membuka kegiatan pengukuhan dan bimbingan teknis Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 di Pandopo Santiago tahunnya Kamis 8 Oktober 2026. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi dan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan hingga ke tingkat desa. Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Cabang Manado yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, Taman Pro 2, daya beli masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan akibat berkurangnya pendapatan dari sektor pertanian dan perkebunan, serta terbatasnya kesempatan kerja di sektor konstruksi. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jurai Trumiki SAME, mengatakan fenomena El Nino berdampak terhadap hasil produksi perkebunan, terutama kelapa, pala, dan juga cengkih.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, Teman Pro 2, Panitia Kabupaten Pemilihan KPI Tarawang Sangihe, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mulai menuntaskan distribusi logistik pemungutan suara di sejumlah kecamatan Tatoarek. Setelah beberapa hari sebelumnya melakukan distribusi logistik pemilihan KPI Tarawang di Tatoarek tuntas, panitia melanjutkan ke wilayah Kepulauan Marore dan Nusa Tabukan. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Atia Taidi, mengatakan pastinya semua tahapan berjalan sesuai waktu yang ditetapkan, termasuk distribusi logistik.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, dan selamat malam.

0: Tipe RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena gak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 36 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita ke jaga malam, Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu seperti biasa masih dari program aktif. Dan teman Pro 2, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Perm Selatan dari Gubuk Derita. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok anda sekarang sebelum rokok mematikan. You're tough.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan waktunya juga kita dijaga malam edisi hari ini, teman Pro 2. Tentunya di weekend kali ini juga malam minggu ya, teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang lagi pada malam mingguan bareng pasangan, atau mungkin lagi pada jalan-jalan gitu menikmati malam, teman Pro 2. Selamat menikmati momen kebersamaan. So, biar malam minggu kamu makin berkesan, teman Produ Ami temani kamu di jaga malam kali ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kamu juga bisa bergabung buat request lagu favorit kamu, teman Produ, biar makin seru malam minggunya bareng siapapun itu ya, teman Produ, biar gak galau-galau amat juga. Oke, fine, teman Produ, buat kamu yang mau bergabung, Ami buka kesempatan lewat WhatsApp di 0822-1779-7307, atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. Buat kamu juga yang mungkin lagi pada duduk menikmati malam terus sambil scroll TikTok, juga bisa bergabung di live TikTok RRI Tahuna, teman Pro 2. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung di jaga malam kali ini, Ami hadirkan satu lagu dari Isyana Saraswati dengan Terima Kasih Dariku. So, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 26 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa masih dijaga malam edisi hari ini. So buat kamu yang masih mau request, teman Pro 2 Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita dengarkan lagu yang sudah di request di TikTok teman Pro 2, lagunya Mesa Hira di ujung minggu, juga lagunya Perunggu dengan Abadi. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 50 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita di sesi terakhir untuk sesi request di Jaga Malam kali ini. Dan 10 menit terakhir, Ami hadirkan lagu yang sudah di request teman Prodo. Ada lagunya Setia Bonar dengan Cinta Terakhir, juga lagunya Adele teman Prodo dengan Someone Like You. Sobat kamu, terima kasih sudah bergabung dan request lagu favorit kamu teman Prodo. Buat kamu juga yang belum berkesempatan bergabung, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Setiap harinya pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
7: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Produe FM.
11: Jangan galau malam-malam.
6: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, teman Produ, Ami tutup kebersamaan kita di program acara Jaga Malam. Edisi hari ini teman Produ, hari Sabtu 10 Oktober 2020. So, masih akan Ami hadirkan rangkaian lagu bernuansa hiburan ke ruang dengar kamu teman Produ di program acara Jazz Music hingga pukul 23 lebih 56 menit. Sobat kamu yang masih pada di jalan, tetap utamakan keselamatan teman Produ. Dan buat kamu juga yang lagi pada menikmati malam minggu, selamat menikmati momen kebersamaan. Dan buat kamu juga yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat teman Produ. Dan pastinya di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: serius sama aku. Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Okay.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Toto ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kini berbagai layanan dari Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, dan kita akan bertemu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siaran di hari Minggu 11 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, nomor Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy di CCR hari ini. Anggota Komisi 1 DPR RI, Gavriel Putranto Novanto, mengajak masyarakat membangun kebiasaan menyaring informasi sebelum membagikannya di ruang digital. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah hoax, disinformasi, ujaran kebencian, serta menjaga etika komunikasi masyarakat. Temu beradu pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Komdigi RI bertema Saring Sebelum Sharing, membangun ruang digital yang sehat dan beretika. Kegiatan tersebut menekankan pentingnya penggunaan teknologi secara kritis, aman, dan bertanggung jawab bagi masyarakat. Ketua Mempredo Gavriel menjelaskan perkembangan digital memberikan banyak manfaat sekaligus menghadirkan berbagai tantangan baru. Masyarakat perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan konten melalui platform digital.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Anggota Komisi 1 DPR RI, Ahmad Daeng Sere, mengajak masyarakat kritis menerima informasi dan bertanggung jawab menyampaikan pendapat digital. Teman berdua kemampuan memverifikasi berita serta menjaga etika komunikasi menjadi kunci mencegah hoax, konflik, dan kesalahpahaman sosial. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI. Teman berdua kegiatan bertema bijak berpendapat di ruang digital berlangsung di Digi Studio Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dan yang menegaskan teman berdua masyarakat harus memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan melalui berbagai platform digital. Informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan kerugian, kesalahpahaman, dan perpecahan di tengah masyarakat luas. Teman berdoa mengajak masyarakat Sulawesi Selatan membangun ekosistem digital yang sehat melalui pendapat positif dan menghargai perbedaan. Kebebasan berekspresi perlu diarahkan untuk berbagi pengetahuan serta memperkuat persatuan bangsa Indonesia. PLT Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah Bakti Komdigi, Sudarmanto menjelaskan pentingnya pemerataan konektivitas digital. Teman berdua layanan internet Bakti Komdigi mendukung pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, serta peluang ekonomi masyarakat daerah. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka. Dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.

Baik, Tomo Pro 2, 19 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. PT Kereta Api Indonesia KAI menetapkan karya Tanu and Friends sebagai pemenang IP Contest 2026. Karya buatan Muhammad Erwin Ramadan tersebut sukses terpilih sebagai pemenang terbaik dengan hadiah 50 juta rupiah. Nah, Tomo Pro 2, karya pemenang kompetisi tersebut menghadirkan 4 karakter utama yakni Tanu, Grom, Hyumi, dan juga Poppy. Perusahaan menggelar kompetisi karakter untuk membangun komunikasi yang relevan dengan jutaan pelanggan dari berbagai generasi. Vice President Corporate Communication KAI Anu Purba menjelaskan tujuan penyelenggaraan Intellectual Property Contest tahun 2026, yaitu Mampra 2 KAI Group sendiri telah melayani 394.443.300 pelanggan sepanjang periode Januari hingga September tahun 2026. Nah, teman berdua, ketika ratusan juta pelanggan berinteraksi dengan layanan KAI, komunikasi menjadi bagian penting dari pengalaman mereka. Nah, teman berdua, sebanyak 312.302.440 pelanggan tercatat menggunakan layanan KAI Komuter selama kurun waktu 9 bulan tersebut. Layanan kereta api jarak jauh serta lokal KAI berhasil melayani 43.959.327 pelanggan pada periode yang serupa. Anda menyatakan, teman Pradua, bahwa arah pengembangan komunikasi perusahaan selalu berpijak langsung pada kualitas layanan para pengguna. Komuter Customer Satisfaction, teman Pradua, indeks perusahaan sendiri sukses menyentuh angka 4,53 dari skala 5 pada semester 1 2026. KAI menegaskan bahwa raihan juara tidak secara otomatis menetapkan Tanu and Friends menjadi maskot resmi. Karakter baru tersebut membantu penyampaian pesan seputar keselamatan, etika perjalanan, hingga edukasi transportasi visual. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, tambahin informasi tentunya kita bakalan dengerin lagu daerah ya dalam program Masyara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu kali ini ada dari Jogja, Wong Sepele DSP. Tetap stay di 90 MHz, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Baik teman Prodo, 35 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo Bank Indonesia BI menyebutkan penjualan eceran pada September 2026 diperkirakan tumbuh 1,4% secara tahunan. Perkiraan itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,3%. Menurut BI, teman Prodo dengan perkiraan tersebut, indeks penjualan real atau IPR pada September 2026 mencapai level 221,3. Nah, teman Prodo, peningkatan penjualan didorong kenaikan penjualan kelompok barang lainnya, kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok barang budaya dan rekreasi. So, teman Prodo, secara bulanan penjualan eceran pada September 2026 diperkirakan terkontraksi sebesar 2,3%. Kontraksi terutama dipengaruhi oleh penurunan penjualan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada Agustus 2026, IPR tumbuh sebesar 1,3% secara tahunan. Pertumbuhan meningkat dibandingkan dengan realisasi pada Juli 2026 yang tumbuh sebesar 1,1%. So, teman Prodo, kenaikan penjualan didorong oleh peningkatan penjualan secara tahunan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok suku cadang dan aksesoris. Secara bulanan penjualan eceran pada Agustus 2026 tercatat tumbuh sebesar 0,8%. Pertumbuhannya lebih tinggi dari bulan Juli atau memperdua seiring dengan terjaganya permintaan pada periode Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

Oke, tamu berdua 54 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diagendakan akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Menlu RI Armanata Kristiawan Nasir, ya tamu berdua. Mulanya Menlu mengatakan kedua pemimpin negara ini akan terlebih dahulu melakukan proses penerimaan kunjungan kenegaraan secara resmi. Hal tersebut diungkapkan Armanata akan dimulai sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai menggelar upacara penyambutan tamu kenegaraan, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi akan melakukan pertemuan tatap muka atau pertemuan tatap muka, ya teman berdua. Setelahnya lebih lanjut dijelaskan Melu, kedua pimpinan negara dengan para masing delegasi menggelar pertemuan bilateral dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Mesir. Teman berdua, Armanata menuturkan juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, ya teman berdua. Setidaknya ia menyatakan terdapat 3 poin penting dalam kesepakatan kerjasama strategis kedua negara. Menlu Armanata menegaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi ini menjadi tongkat penting sebab melalui pertemuan kedua pemimpin negara itu diharapkan akan menghasilkan penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dengan Mesir. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Baik, Kamu Pradua, 20 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di program Acara Sepada. Selamat pagi teman Pradua. So, masih dengan informasi terupdate ya, yang bakalan kasih hadirkan ke ruangan kalian. Teman Pradua, MR Cafe di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, menghadirkan kopi jahe dan kuliner tradisional untuk memperkenalkan cita rasa lokal. Usaha milik Siti R. Kamis itu kini berkembang dari modal 1 kg kopi menjadi 5 kg. Siti mengembangkan usaha tersebut dengan mengandalkan racikan kopi jahe warisan ayahnya. Nah, teman Pradua, kenangan melihat ayahnya menikmati kopi racikan sendiri menjadi awal ia membuka kedai kopi. So, teman Pradua, Siti mengolah kopi dengan menambahkan jahe dan rempah yang dulu dikenalkan ayahnya. Ia tetap menggunakan bahan alami tanpa pengawet sebagai ciri utama produk MR Cafe. Selain kopi jahe, teman Pradua, MR Cafe juga menyediakan teh jahe, teh susu jahe, dan kopi susu jahe. Menu minuman itu melengkapi produk andalan yang melayani pelanggan setiap hari. Untuk makanan, teman Pradua, MR Cafe menyajikan nasi bakar, ikan bakar, dan hidangan khas Alor. Menu lainnya mencakup nasi ubi kukus serta kaleso atau kalesong yang biasanya disantap bersama dengan opor ayam. Siti menjelaskan usaha ini tanpa strategi pemasaran yang rumit. Ia hanya fokus melayani pesanan sesuai menu dan permintaan pengantar dari pelanggan. MR Cafe berlokasi di pinggir jalan menuju gerbang masuk pantai reklamasi. Posisi itu membuat kedai mudah dilihat oleh pengunjung yang melintas di sekitar kawasan wisata. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman.
3: Oke, teman Prodio Menteri Luar Negeri Menlu Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir merespon keluhan kabut asap karhutla yang masuk ke negara tetangga. Keluhan ini datang dari Perdana Menteri PM Anwar Ibrahim yang merontak langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. PM Malaysia dalam sambungan telepon ke Presiden teman Prodio diketahui mengeluhkan asap karhutla Indonesia masuk ke Malaysia. Menindaklanjuti keluhan tersebut, Menlu Armanata mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Malaysia. Dalam hal ini diungkapkan teman berdua, komunikasi itu telah dilakukan langsung kepada Menteri Luar Negeri Malaysia yang mengatakan telah memberikan sejumlah penjelasan terkait dengan penanganan karhutla di Indonesia. Dalam penjelasan itu, teman berdua Menlu mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam penanganan karhutla, seperti diantaranya dengan menerjunkan 60.000 personel gabungan serta pergerakan pesawat dan helikopter untuk memadamkan karhutla dari udara. Kendati demikian, teman Prodio Armanata mengatakan bahwa upaya pemadaman ini memiliki tantangan. Akan tetapi diharapkannya teman Prodio dengan berbagai langkah-langkah strategis ini, penanganan karhutla dapat segera ditangani. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
5: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
6: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
7: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Pro 250 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah sebelum kasih hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Satu informasi bersumber dari rri.co.id, Bursa Efek Indonesia atau BEI bersama PT Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI melakukan pengayaan data kepemilikan saham dengan informasi yang lebih terperinci. Nah, teman Pro 2 selain itu cakupan metodologi kepemilikan saham konsentrasi tinggi. Nah, namun perlu hal itu dilakukan sebagai bagian dari reformasi pasar modal dengan meningkatkan kualitas dan efektivitas transparansi pasar. Disebutkan teman perlu pada aspek data kepemilikan saham BEI dan KSSI, teman perlu kini melengkapi data berdasarkan 39 klasifikasi dan tipe investor. Data tersebut dilengkapi dengan informasi tambahan berupa kepemilikan lokal dan asing. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan sebentar, untuk program acara aktif akselerasi kreatif musik, kita bakalan dengerin lagu dari Kaltim. Ada graduation song teman Pradua yang dipopulerkan oleh Morbi Radio. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.